0: pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah, bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
13: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya. Sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

Iya, baik pendengar, kita akan mengikuti live streaming ibadah Pantekosta se Manokwari langsung dari Jemaat GPI Papua Solafide Manokwari.

Ujung pilihan yang dikenakan dalam ibadah ini adalah nyanyian campur. Selamat beribadah Tuhan Yesus.

Bapak Ibu yang kasih dan diberkati Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, damai sejahtera yang menyertai saudara-saudara dalam ibadah syukur Pentakosta yang kita laksanakan saat ini. Amin. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Demikian yang berkata Yesus.

regarding the school principal. Kami kami dengan karunia yang memberikan hati kami dan membimbing kami dalam ketenangan. Ya Tuhan, biarlah nyala api yang kudusmu tidak pernah padam dengan dalam hati kami. Jadikan kami sebagai penerangan bagi dunia dalam kegelapan, menyebarkan api kasih-Mu kepada semua orang yang kami

0: Bapak Ibu yang dikasih ini dan diberkati Tuhan dalam syukur Pentekos dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 29 sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Di hari syukur Pantekot Pentakosta yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami selaku umat-Mu di jemaat di GPI Papua Selatan Manokwari hadir bersekutu, hadir bersyukur atas segala kasih dan anugerah-Mu dalam hidup. Secara khusus, Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus untuk kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, juga perbuatan. Mensyukuri segala karya dalam hidup kami, kami akan membaca merenungkan firman Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga kami mengerti, memahami setiap firman yang kami baca dan diperkenan oleh-Mu untuk menjadi pelaku firman. Ini hidup kami, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak dan diperkenan mengerti firman. Dalam nama Yesus Kristus, hidup kami berdoa. Amin.
1: Inilah firman Tuhan untuk kami. Saudara-saudara, aku boleh berkata kata dengan terang kepada aku kepada Bapak. Dia telah mati dan hidup, dan bukannya masih ada pada kita sampai itu. Tapi dia adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengatakan sumpah bahwa dia akan menunjukkan seorang dari keturunan Daud sendiri. Karena itu dia telah menang ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan usia. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak tinggal di dalam dunia orang lain dan bahwa dirinya tidak berlalu dan biasa. Yesus itulah yang dibangkitkan Allah dan pertama itu kami semua adalah saksi dan sesudah dia ditinggikan oleh Tuhan dalam Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Maka dicurahkannya apa yang menyebabkan kebenaran itu. Sebab bukan Daud yang menyebabkan sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Duduklah sebelah kanan-Ku sampai kekuat musuh-musuh menjadi kekuatan kaki. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah bersalibkan itu menjadi Tuhan dan Yesus. Ketika mereka mendengar tapi mereka sembunyi, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang dilakukan oleh semua saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan biarlah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-Mu, maka kamu akan menerima karunia Kristus. Sebab bagi hamba janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lagi-lagi, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan dia mengejar dan menasehati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari tangkapan yang jahatku. Demikianlah firman Tuhan.
0: Kiranya Allah terus memampukan kita memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, ya, ya.

Hari ini adalah hari mensyukuri kedatangan Kristus yang diserahkan bagi kita. Kadang kita mengatakan bahwa ini adalah perintah mustahil Tuhan, tapi ya dalam kalangan kita kekristenan, orang Kristen masih kita bisa mengerti kalau dibilang perintah mustahil. Tapi kalau saudara-saudara kita di luar, nanti mereka bilang, oh berarti kehidupan Kristus baru setengah waktu hari pertama belum tuntas. Nah karena itu hari kedua dan biasanya begitu. Jadi kita harus tegas mengatakan bahwa pencurahan Kristus hanya satu kali. Artinya kemarin sudah kita rayakan, maka ini adalah sebutnya, bukan berarti kemarin baru setengah dan hari ini baru tuntas. Supaya kita menjadi saksi yang betul-betul, saksi yang benar, dalam integritas, dalam ketegasan, menyatakan dan menyampaikan bahwa inilah iman percaya kami. Sama kalau bilang pas ketika nanti orang bilang, oh berarti hari pertama baru siapa, nanti hari itu baru betul-betul. Selalu kita harus menyatakan syukur. Yang kedua itu adalah syukur, supaya kita menjelaskan kepada semua orang bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang berlaku atas kehidupan kita, segala sesuatu yang diperkenankan Tuhan untuk kita lakukan dan berhasil atau tidak berhasil, tentu kita tetap harus memuji. Hari ini tema yang sama di hari kemarin, apinya berkobar dalam hati. Tentu kita tidak mempunyai selagi api yang mana. Dari pikiran kemarin sudah menjelaskan bukan api yang lain-lain, tapi itu adalah api. Nah pertanyaan bagi kita adalah, apakah dengan gampangnya mata api terus berkobar dalam hati? Atau apakah yang harus kita siapkan, apakah yang harus kita buat sehingga api Roh Kudus itu berkobar dalam kita? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita membaca seluruhnya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini, secara khusus ayat 14 sampai dengan ayat 40, itu adalah merupakan khotbah Petrus yang sekaligus juga menjadi klarifikasi atas tuduhan orang-orang yang menyaksikan keturunan Roh Kudus dengan diperkenankan berbahasa dalam 15 bahasa negara yang berbeda dari negara. Jika kemarin sudah menyampaikan bahwa Galilea itu adalah tempat yang agak terkecil dibandingkan dengan Yerusalem. Orang-orang dari sana diketahui dengan berbagai logatnya, dengan cara berpakaiannya, dan sebagainya. Sehingga, saya terbakar sedikit, ketika Yesus diadili dan Petrus ikut, salah satu cara orang-orang yang mengadili Yesus

Tetapi dengan turunnya Roh Kudus di ke atas mereka, maka segala ketakutan hilang. Hingga kemarin sudah menjelaskan secara gamblang dan jelas bagi kita bahwa api Roh Kudus yang datang dalam bentuk lidah-lidah api itu juga menjamah setiap lidah-lidah manusia, termasuk lidah Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus, mengembalikan menjadi lidah, menjadi lidah yang diperkenan, lidah yang diberkati, lidah yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan luar biasa. Nah, kalau hari ini kita semua berbicara, belajar tentang api yang berkobar dalam hati itu, sekali lagi mengubah segala ketakutan, mengubah segala keraguan, mengubah segala kekhawatiran yang dialami murid pada saat itu dengan segala keyakinan, keberanian, dan semangat untuk memberitakan firman. Karena itu kepada kita semua yang hadir pada hari ini, seharusnya dengan keturunan Roh Kudus, maka kita diberi semangat yang baru, kita diberi keyakinan yang baru, kita diberi kepercayaan yang baru bahwa kepercayaan kita benar. Nah, karena itu harusnya menjadi harapan kehidupan kita dimanapun kita menghadirkan diri untuk menjadi pelaksana firman Tuhan. Apinya berkobar dalam hati menunjukkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama adalah kehidupan kita harus berfokus pada Kristus yang telah bangkit. Jangan berfokus kepada siapapun, orang yang mati, kepada jabatan, kepada orang kaya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi berfokus kepada Kristus yang telah mati dan telah naik ke surga, mengutus Roh-Nya yang kudus, menguatkan kita untuk menjadi saksi. Iman Kristen adalah iman yang bersifat Kristosentris, berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada apa yang ada di dalam dunia. Yang kedua adalah dengan berkobarnya api Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan mengoreksi kehidupan kita. Kita akan mengevaluasi kehidupan kita dengan Kristus sendiri. Kalau Petrus kepada mereka bertobatlah dan dengan kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia. Sejauh mana di dalam kehidupan kita kita merasa bahwa sesungguhnya tanpa kasih karunia dari Tuhan, tanpa anugerah dari Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwa kita hanya Allah yang diperkenan oleh Allah untuk menjadi kawan sekerja. Dan dengan prinsip itu, maka kita tidak ada celah sedikit pun untuk berpegang, untuk merasa layak, untuk merasa, apalagi merasa sombong bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, hanya karena kasih karunia, maka kita dipakai. Yang ketiga adalah bahwa dengan api berkobar di dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin dimurnikan dalam segala hal. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keputusan kita, dalam keluarga kita. Sehingga dengan pemurnian ini kita semakin menyadari bahwa saya tidak ada apa-apanya. Maka akan terkabulkan doa Yohanes. Biarlah kami

Biarlah Tuhan yang semakin besar, tetapi kami semakin ya. Tuhan yang semakin dikit, tetapi kami semakin. Itu doa yang supaya di dalam kehidupan kita betul-betul yang menguasai kita, yang menuntun kita adalah sehingga dengan demikian kita tidak harus dan tidak boleh menyimpan dosa. Kita tidak harus dan tidak boleh menyimpan kepahitan. Kita tidak boleh dan tidak harus menyimpan segala dendam. Tetapi kita harus lepaskan itu dan dimurnikan oleh kuasa Roh Kudus sehingga apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan bukan kemuliaan bagi diri kita. Yang berikutnya adalah bahwa dengan api berkobar, api Roh Kudus berkobar dalam diri kita, memberikan pengharapan dan janji kepada kita bahwa sesungguhnya ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, kalau pernah ikut ibadah saksi obat, saksi obat tidak menerima yang namanya obat. Dan itu kalau saksi obat mati ya sudah selesai. Dan memang dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kalau mati dan bangkit memberikan kehidupan kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita diberi sekali lagi diberi pengharapan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti akan berhasil. Tetapi di balik itu ada janji bahwa barang siapa hidup dalam pemurnian kuasa maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan kepada kita, saya tadi sudah mengatakan, apa yang harus kita siapkan supaya kita layak menerima kuasa? Ada banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan. Saya akan mulai kita akan belajar apa peran Roh Kudus bagi orang berdosa dan apa peran Roh Kudus bagi kita orang berdosa. Tapi saya yakin kita pun orang percaya adalah orang berdosa juga di dalamnya. Yang pertama, peran Roh Kudus bagi orang berdosa adalah menyingkirkan dosa. Roh Kudus yang memberikan penjelasan kepada kita, menyatakan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan adalah salah dan dosa. Sehingga dengan itu kita memahami dan kita mengatakan, aku bertobat dan meninggalkan semua. Jadi itu peranan Roh Kudus bagi orang yang berdosa. Yang kedua adalah Roh Kudus memimpin kepada Kristus dan menuntun mereka kepada kebenaran. Setelah mengetahui bahwa itu salah, itu dosa, maka mereka bertobat, mereka berdoa, dan karena itu dituntun kepada kebenaran. Yang ketiga adalah menyadarkan orang berdosa bahwa ketika mereka tidak terpaling dari dosa, maka hukuman. Jadi walaupun kita tahu, walaupun Roh Kudus sudah menginsafkan itu kepada kita, kepada orang berdosa, tetapi kalau kita tidak mau berbalik dari perdosaan itu, maka hukuman akan terjadi. Dan yang terakhir adalah menjadikan mereka yang mau memberi itu menjadi manusia. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, saya percaya, saya yakin bahwa kita sudah karena 1 Korintus pasal 5 ayat 11 sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang lama sudah
Karena kita mengatakan Kristus adalah segalanya bagi kita. Banyak saudara-saudara kita mungkin kalau kita di Papua, kalau di Maluku sudah mengalami bagaimana perjuangan menjadi pengikut Kristus. Kalau kita di Papua, saya pikir belum pernah kita diperhadapkan pada pilihan hidup. Pilih ikut Kristus atau ikut Kristus dan mati, atau menyangkal Kristus dan saya kira belum pernah. Banyak juga saudara-saudara kita mau bersekutu dengan Tuhan tidak diperkenankan, mau melakukan ibadah tidak diperkenankan, berbagai tantangan-tantangan yang ada, tetapi karena kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan keberanian, yang memberikan kemampuan sehingga apapun yang ada di depan kami. Seperti Rasul Paulus mengatakan, kami akan lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Tuhan. Peranan yang kedua adalah membantu kita untuk berdoa. Di Roma pasal 8 ayat 26. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan doa kita. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada orang yang pintar berdoa. Hanya karena kekuatan Roh Kudus maka kita dimampukan untuk berdoa. Selanjutnya adalah membantu kita untuk menaati dan melakukan firman. Kadang kita sudah berpikir saya melakukan ini, tapi tiba-tiba Roh Kudus mengatakan jangan. Itu adalah saudara. Itu adalah saudara saya. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan ulang lagi. Selanjutnya adalah mengingatkan kita akan hal-hal yang benar di hadapan. Setelah dia mengatakan jangan lakukan itu adalah saudaramu, perbuatan itu tidak memuliakan nama Tuhan, maka tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah untuk menolong kita menyetakui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita orang Kristen pasti sudah tahu bahwa di balik kehidupan ini ada kematian dan sudah lain. Akan ada kehidupan yang akan yaitu dengan kematian. Persoalannya adalah apakah kita tahu, kita yakin, kita persiapkan diri, kita lakukan atau tidak. Itu semua tergantung kepada kita. Nah, karena itu di Wahyu pasal 14 ayat 13, berbahagialah orang yang meninggal sejak saat itu, karena segala perbuatannya akan mengikuti. Saya selalu kalau berbahagia di orang mati, saya bilang, jangan sampai perbuatan kita di dunia ini menjadi pencak buat kita bahwa kita adalah benar. Tetapi kalau dalam kehidupan kita hidup, kita melakukan kehendak Tuhan, maka seluruh perbuatan kita akan menjadi pembela kita di hadapan Hakim Agung bahwa dia sudah hidup melakukan kehendak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih dan berkati Tuhan, api Roh Kudus membakar kita, api Roh Kudus berkobar dalam hati kita untuk kita mengatakan Kristus adalah segalanya bagi kita. Aku akan berdiri untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Aku akan berdiri untuk menyatakan kebenaran Kristus. Dan aku akan berdiri untuk menjadi pelaku Kristus. Pelaku kebenaran Kristus dalam hidup. Ada banyak tangkapan yang kita dapatkan dari Bapak Ibu. Ada beberapa pejabat yang sempat saya ditawarkan begini Pak, tetapi dengan catatan identitas saya berubah dari kami jadi. Saya bilang kan, dulu pernah menjadi majelis di sini dan terakhir kami sama-sama dan dia ditawari.
saya melihat kalau manusia yang mempromosikan sini, maka manusia itu ia akan menjadi nabi. Tapi kalau Kristus Tuhan yang mempromosikan kita, siapapun yang mencoba menjadikan kita tidak akan bisa. Jadi berharap kepada Kristus. Pada saatnya Tuhan akan mengaruniakan semua yang menjadi doa dan doa. Karena itu Bapak Ibu, beri ruang kepada Kristus untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita. Sekali lagi, jangan kita mengeraskan hati kita dan terus hidup di dalam keberdosaan kita, hidup di dalam kepahitan kita, hidup di dalam dendam kita, hidup di dalam iri hati. Lepaskan semuanya itu dan dia pergi bersama dengan waktu yang terus mengalami. Dan kita menerima kehidupan sukacita, damai sejahtera, masa depan yang pasti bersama sang pemilik kehidupan kita yang telah menganugerahkan Roh-Nya yang kudus terus bekerja, memperbaharui, memurnikan, menuntut, mengarahkan kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, api Roh Kudus terus bekerja, terus berkobar, lakukan yang terbaik. Jangan tunggu, jangan menunda waktu, karena waktu besok tidak datang. Apakah itu sendiri? Waktu lusa kita tidak tahu apa itu sendiri. Tapi kalau hari ini bisa dilakukan, lakukan yang baik. Besok akan ada lagi yang baru, lusa akan ada lagi yang baru, minggu depan akan ada lagi. Yang penting kita selalu berseru dan berkata kepada Tuhan, aku ini adalah milikmu Tuhan, jadilah padaku seturut dengan firman. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita programkan, apapun yang kita rancangkan, yang kita cita-citakan, yang kita doakan, karena kita percaya Tuhan yang kuat, Allah yang mampu menduga hal yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil, Allah yang mampu menduga yang tidak akan menjadi, Allah yang mampu membuka jalan dari apapun yang dibuat oleh manusia untuk kita kalau kita tetap dasar Tuhan menjadikan Tuhan menjadi segalanya dalam hidup. Karena itu pertanyaan kesini bukan Tuhan, hingga selalu bahwa hidup kita ini bukan lagi hidup di sebagai manusia lama, tidak dalam manusia lama, manusia yang sudah ditebus, manusia yang sudah dianugerahkan kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan yang telah naik ke surga, memandang dari atas, melihat seluruh tutur kata kita, seluruh pikiran kita, seluruh tingkah laku kita, apakah kita sudah mewujudkan kehidupan sebagai manusia, manusia baru. Atau level kita manusia baru, tetapi tingkah laku kita adalah manusia. Saya berpikir bahwa kita tidak seperti ini. Karena itu, mari kita sadari. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri, maka ketika orang lain kita dengarkan, maka kita pasti bilang, Tuhan berkata, Tuhan ini. Tapi kalau Roh Kudus dikuasai oleh keinginan diri kita, ketika kita mendengar dia sakit, apalagi yang sudah membuat kita sakit hati, maka pasti ada kata-kata yang kita sakit. Kita mendoakan yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menguasai kita, segala macam tidak terlalu
segala macam sakit hati, segala macam kiri hati akan jauh dari kita. Jemaat sebab ini akan menjadi jemaat yang luar biasa. Hidup dalam kerukunan, hidup dalam persaudaraan yang rukun karena Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Mazmur 133 mengatakan, di mana ada persaudaraan yang rukun? Ayat 3 mengatakan, kesamaan Tuhan memberikan. Kalau betul-betul kita rukun, kalau betul-betul kita menciptakan persaudaraan yang rukun, masa tidak? Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah betul kita sudah rukun? Siapa berhadapan dengan si B, namun luar biasa. Si B berhadapan dengan si D, si A akan menjadi dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mau berjalan tubuh? Bagaimana Tuhan akan memerintahkan berkatnya dalam kesetuan kita kalau yang ini yang kita lakukan? Karena itu lewat firman Tuhan hari ini, saya mau mengatakan, artinya berkembang dalam hati kita, kita keluarkan nyala kudus yang luar biasa, menghentikan, mematikan, menghancurkan, membakar semua yang tidak benar. Dan kita hidup dalam persaudaraan. Kita ingin saling mengasihi, kita ingin saling peduli. Atau Mazmur 133, Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Tuhan akan mendatangkan orang-orang untuk memberkati kita. Tapi yang jelas, dia lepas di dalam tanda detik yang tidak bisa ditutup. Apakah keuntungan itu sudah terjadi? Saya tadi sudah mengatakan, semua dosa kita harus hidup. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita hilangkan diri. Kita hilangkan fitnah. Kita hilangkan hal-hal yang menganggap yang lain siapapun kita kenal atau tidak kenal, dia dalam Tuhan. Saudara di dunia ini akan terbatas dengan Tuhan, tapi saudara di dalam Tuhan tidak akan terbatas dengan Tuhan. Tidak akan sama-sama naik ke surga dan tidak akan bersedih. Karena itu pelihara dalam Tuhan. Jangan karena disakiti, jangan karena keegoisan kita, jangan karena satu hal kita tidak ini tidak itu, maka itu tidak pelihara. Kita mulai di sini sama, kita mulai di dan di hari ulang tahun 17 kemarin saya sudah mengatakan kita ini sudah cuma yang dewasa. Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkati Tuhan dan mengizinkan kami besok akan berangkat dengan diri untuk melihat perkembangan jemaat yang 18 tahun lalu. Kami dalam perjuangan yang begitu berat mendirikan GPIB. Karena itu semua pendeta yang pernah melayani di sana diundang untuk kembali datang dan menyaksikan perkembangan pelayanan. Semua terjadi bukan karena siapa, semua karena kenal. Semua dalam waktu Tuhan. Karena itu mari kita bergandengan tangan, Bapak Ibu. Majelis jemaat satu dengan yang lain bergandengan tangan. Majelis jemaat bergandengan tangan dengan pengurus pada waktu yang bergandengan tangan dengan semua kepada dia yang ada. Semua bergandengan tangan, kami warga jemaat juga bergandengan tangan menopang seluruh program kerja majelis jemaat dan wadah-wadah dengan kemiangan. Memberikan kritik-kritik yang membangun, memberikan masukan-masukan yang membangun, bukan mencela, menyalahkan dan lain-lain. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Dan ingatlah apa yang kita lakukan kepada orang lain juga akan melakukan. Ketika mulut kita selalu dipenuhi dengan pikir ketidaksempurnaan orang lain, maka orang lain juga akan memenuhi mulutnya dengan ketidaksempurnaan. Karena itu mari kita bereskan semuanya
Kita sudah diutus Tuhan untuk menjadi saksinya. Jadilah saksi Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyenangkan. Dan tanda itu kita akan melihat tanda heran dan mujizat demi mujizat yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, bagi kita sebagai suami, bagi kita sebagai istri, bagi anak-anak kita, kita akan menikmati dan melihat tanda heran itu. Karena karena kita mengatakan jadilah ya Allah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang kasih dan berkati Tuhan, kita berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan dengan kuat firman Rasul. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala jam, kita mengikrarkan dengan kalimat tersebut yang terbunyi dari dia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak perempuan, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, naik ke surga Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kesempatan kepada solo dari kita dan

0: Kepadamu kami angkat segala puji dan syukur kami, karena Engkau layak menerima semua. Kami dimungkinkan ada dalam persekutuan dengan Yesus. Ini semua hanya karena belas kasih-Mu, dan itu semua hanya karena perkenan-Mu. Karena itu izinkan kami dalam kelemahan dan ketidakberdayaan datang menyapa Engkau di dalam kehidupan-Mu. Karena kasih-Mu dan karena pengorbanan-Mu, kami layak disebut anak-anak Tuhan. Bapa, lewat doa kami hari ini, dan syafaat kami, kami datang bersyukur untuk segala anak-anak-Mu. Tuhan mengizinkan kami untuk mensyukuri keturunan Roh Kudus untuk kami, yang akan terus mengubah hidup kami, menjadikan kami menjadi manusia-manusia baru, pelaku-pelaku firman, meninggalkan segala macam keberdosaan kami dalam bentuk apapun. Dan kami siap dibentuk, kami siap dimurnikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang telah tercurah bagi semua umat-Mu di dunia. Bapa, terima kasih, diberkatilah dan dikuatkan kami untuk terus menjadi pelaku firman dalam keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami. Tetapi apa yang bisa kami buat, Tuhan berkenan memberkati, dan lewat itu kami menyatakan kesaksian-kesaksian kami di mana pun dan kapanpun Tuhan hadirkan. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet dalam kebijakan-kebijakan yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tuhan berkati, anugerahkan hikmat-Mu sehingga betul-betul dapat memahami dan mengerti atas petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur dalam tanggung jawab sebagai pemerintah di Provinsi Papua Barat. Tuhan berkati yang mampu Bapak Gubernur untuk berdiri kokoh dan teguh sebagai anak Alfa, kepala suku besar untuk menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu di provinsi yang dipimpin. Demikian juga Kabupaten Manokwari, Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Tuhan berkati Bapak Hermos Indo untuk memimpin, mengarahkan Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua. Sehingga dalam kepemimpinan Bapak, masyarakat Manokwari semakin meyakini bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah di tengah-tengah Manokwari untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai kota ini. Anugerahkan yang terbaik bagi Bapak. Kami berdoa secara khusus untuk tanah Papua. Begitu banyak gejolak yang terjadi, begitu banyak pertumpahan darah dan pembunuhan terjadi. Kami rindu Papua berdamai terwujud sebagai bahagian dari karya bersama untuk mensejahterakan tanah Papua di mana kami ada. Karena itu Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, berkatilah para tokoh-tokoh agama, kepala-kepala suku, bahkan semua pengambil-pengambil kebijakan untuk melihat apa sesungguhnya
1: yang harus dikerjakan, apa sesungguhnya yang harus dilakukan sehingga Papua terdamai dan terwujud di tanah. Anugerahkan hikmat dan otoritas kepada para pengambil kebijakan di atas tanah ini, siapapun mereka. Sadarkan orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja ingin mengacaukan tanah ini, sehingga dalam kebersamaan kami selaku masyarakat saudara di dalam Tuhan, kami bersama-sama memajukan dan sejahterakan, mengupayakan Papua berdamai atas tanah. Gereja yang ada, gereja Kristen Injili di tanah Papua, gereja Protestan Indonesia di Papua, gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, Kimi Papua, gereja ini yang adalah gereja-gereja yang dominan di atas tanah Papua itu, Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin gereja ini untuk bisa duduk satu meja, memikirkan apa yang harus dilakukan oleh gerejamu sehingga Papua terdamai sampai terus. Mampukanlah kami selaku gerejamu untuk menyuarakan suara keadilan sehingga terdamai, tidak akan ada lagi pertumpahan darah, tidak tetapi yang ada adalah sambung dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dilakukan, dan kesejahteraan menjadi milik kami. Sekali lagi Tuhan berkata, berkati semua pihak yang mengambil bahagian. Bapa kami berdoa untuk gereja Protestan Indonesia di Papua dalam pergumulan-pergumulan besar untuk mewujudkan berbagai kegiatan. Kami serahkan para pimpinan kami, Tuhan berkati. Beberapa pimpinan kami ada di Solo dalam rangka penamikan pokok pimpinan pencaharian kami sidang disiputi ke-11 di Solo. Kami serahkan dalam tangan kasihmu, Tuhan berkenan semua panitia yang ada di dalam Tuhan, Bapak Ketua Sinode juga yang ada di sana, Tuhan berkati, sehingga dalam kesinergi yang dengan seluruh umatmu di Sol, mampu memperlihatkan dan aku ingin mengharapkan perbuatan Tuhan dan percaya rencana-rencana pemegangan kuasa-kuasa yang ada, kegiatan bertemu akrab kawan sekerja awal, juga persiapan pelaksanaan rapat kerja sinodal dalam tahun ini, Tuhan memberkati, sehingga dalam kuasa dan kesungguhan semua perbuatan menjadi kemuliaan. Berkatilah semua pimpinan kami, baik di sinode, kantor kantor perwakilan, majelis pekerja klasis, ketua ketua majelis jemaat, dimanapun mereka berada, damai sejahtera menyertai mereka. Secara khusus kami di Manokwari, Tuhan anugerahkan hikmat dan urapanmu kepada Bapak Ketua Klasis, Bapak Wakil Ketua Klasis, Ibu Sekretaris Klasis, dan anggota-anggota beserta bendahara, kompel-kompel yang ada di berkati untuk dalam sinergi yang ada membangun persaudaraan yang utuh nama Tuhan Kemuliaan. Semua ketua-ketua menjadi jemaat dan semua warga jemaat di empat jemaat diberkati. Secara khusus ketua majelis jemaat di Solo Fidu Manokwari, Tuhan anugerahkan hikmat-Mu untuk menyatakan kegemaran pembinaan kepemimpinan di tengah-tengah jemaat di sini, sehingga jemaat Solo Fidu yang adalah jemaat mula-mula di Klasis Manokwari menjadi jemaat yang misioner dalam kepemimpinan membangun bersama Bapak Ibu Penatua di akhirnya, bersama Bapak Ibu perangkat pelayan, bersama Bapak Ibu guru sekolah warga perkuliah, kepanitiaan-kepanitiaan yang ada, dalam kesatuan hati, bergandengan tangan melangkah bersama menuju pada satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak di surga, diberkatilah kami semua. Ampunilah kami kalau kedapatan dalam kehidupan kami sudah melakukan kejemaahmu. Kami tidak menopang sedikitnya persekutuan ini. Tuhan berikan kami kesempatan dalam waktu ke depan untuk menyatakan dukungan kami, untuk menyatakan partisipasi kami lewat pelayanan dan kepanggilan kepada untuk menyukseskan setiap program-program kerja yang ada. Baik selalu jemaat menjadi jemaat, wadah pada kategoria, panitia-panitia, satu barang. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini di Bapak Ibu. Kita terima kasih Fairplay, menjadikan kodian dengan berkati. Keterlibatan pemuda dan ibu menjadi kolektan Tuhan berkati. Semua umatmu yang mengambil bagian yang membuat drama, operator LCD, sekretariat, media center, organis, dan lain sebagainya. Tuhan perhitungkan setiap jari dalam mereka. Dan pakai itu mereka untuk dites berkat dalam sebuah di jemaah. Bapak kami bersyukur bersama-sama dengan umatku yang memberikan kesempatan pertemuan Bapak keluarga Bapak dan Ketua yang bersama kita berbagi persembahan sepuluh ulang tahun dari anak Kelo Kepimukai, dari anak Michael Alun dan anak Imbendi juga dari keluarga yang diberikan atas syukur pernikahan. Bukan mengerti semua pemberian-pemberian anak-anak. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang membutuhkan program tanganmu karena sakit. Anak Randy Geumase, anak Sebastian, anak dari Sali dan kami, Opa dan Maxi yang berdoa. Bahkan hamba-hamba itu, ibu hamba, ibu hati termaya, dan mungkin yang lain dan kita sendiri, kami sudah termaya. Tuhan berkata, nyatakan kemuliaan dan kesembuhan bagi setiap mereka. Bapak kami berdoa untuk pertemuan keluarga hamba dan Bapak. Kami berdoa untuk perjuangan kami terbatas, tapi kami percaya di dalam Tuhan dan oleh Tuhan telah menempatkan yang terbaik untuk masa depan. Karena itu perjuangan yang sebentar dilakukan Tuhan berkati sehingga pada akhirnya syukur kami naikkan kepada Tuhan dan Tuhan menempatkan yang terbaik bagi yang terbatas. Kami juga berdoa untuk event seri pasti yang sudah ada bersama-sama dengan kami dalam rangka menyambut pelayanan berbasis nasional. Kita berkati kamu, siapkan diri membangun untuk memasuki medan tempur pelayanan yang baru di berbasis nasional. Bersama Tuhan, ya mampu dan Tuhan mengembang keputusan. Demikian juga kita Tuhan memberkati sehingga dalam keuletan semangat yang ada dia akan memberkati dirinya menjadi calon pelayan yang luar biasa di masa yang akan. Pertemuan-pertemuan kami pribadi keluarga Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih. Dalam waktu singkat ini kami masing-masing akan menyampaikan permohonan kami. Kami masing-masing akan menyampaikan doa kami. Tuhan kiranya berkenan mendengar semuanya.

Bukan Yesus. Jadi kita bukan orang sini. Kita orang yang berbohong. Yang telah mengusir kami dari Tuhan memberkati kami dalam lingkup sinode yang hari ini di BI waktu Gereja Protestan Indonesia di Bersama dengan berusia 41 tahun. Pertumbuhan orang yang kami hadapi dalam selain pelayanan yang ada di Bersama. Sekali lagi di Bersama, Tuhan berkati para orang-orang yang tersebar dari pesisir dan pedalaman kota dalam pelayanan yang telah berjalan di Bersama. Setiap keluarga-keluarga mereka, setiap pergumulan-pergumulan mereka, masa depan anak-anak mereka diberkati oleh ini doa kami, ini hidup kami. Kami serahkan seluruh pelayanan di depan dalam keadaan kasih juga pelayanan syukur untuk diri Tuhan berkati pelayanan-pelayanan di pagi dalam minggu ini. Tuhan juga berkati. Tuhan tahu siapa dalam keberusahaan kami, dalam ketidakwajaran kami, kebijakan memasak kami, basuhlah kami dengan kuasa darahmu ya Allah. Juga belas kasihanmu menjadi bagian kami, dan kami layak menjadi segala kasih anugerah diri dan penyertaan Tuhan dalam. Terima kasih. Sempurnakan doa kami. Kami hanya bawa di dalam kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menyatakan berdoa. Bapa kami yang suci, dikuduskan namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berkatakan kepada kami, maka kita di sini. Punya tempat dan kesalahan. Seperti tempat Tuhan yang berdoa. Amin. Kita permisikan persembahan setelah ini.

dalam hidup yang sebelumnya benar-benar ajakan dalam itu sebut kita sudah saksikan baik kita memberikan persembahan yang hati yang kudus dan penuh atas kasih dan karunia-Nya yang melimpah dalam

Ya Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang penuh Tuhan. Jadikan persembahan ini bermanfaat bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa.

Terima kasih teman-teman, teman-teman terhadir dalam perayaan dan pengurusan Jemaah semua di dunia ini kita masuk ke pengurusan yang saudara-saudara kita dipanggil untuk menyebarkan kebaikan. Biarkan hidupnya terus berkobar dalam hati kita agar kita terus bersaksi bagi namanya.

Bapak Ibu penonton yang dapat firman dan di bawah terima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: una pregunta que tenemos que conseguir, porque información que estamos contactando, que va a venir aquí en esta semana, a ver, ver si tú no te tienes que actuar, que no te y a tener la zona de la lo cual que lo tenemos sobre el derecho de documento de la zona. Solo como el derecho de la pregunta, que no me sirve para la oportunidad, con la oportunidad de dejar el derecho de
1: ya baik, ini kita sudah mengikuti pada hari penerusa dari GPI Papua Jemaat Solafide Manokwari. Dan selanjutnya adalah menaikkan lagu-lagu ya, menemani Anda di siang hari ini.
2: Aku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset aja. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Kita akan ikuti acara selanjutnya Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 bersama saya Nelly Mansuara.

0: Iya, salam jumpa untuk Anda di manapun berada. Sebelumnya kami ya, kru yang bertugas mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta kedua bagi umat Kristiani dimanapun berada. Peringat dalam Halo RRI untuk edisi hari ini, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan Anda sampaikan opini Anda, masukan Anda, pendapat Anda ya. Beberapa waktu lalu juga sudah ada penelpon atau juga sudah ada pesan WhatsApp ya yang masuk ke WA kami, yaitu ada dari Ibu Rani di Arowi ya, tentang pertumbuhan ekonomi wilayah timur sering lebih fluktuatif dibandingkan Jawa dan Sumatera ya. Mengapa pertumbuhan ekonomi wilayah timur sering lebih fluktuatif dibandingkan Jawa dan Sumatera ya. Dan juga tentang lampu-lampu jalan, kembali tentang lampu-lampu jalan yang jadi permasalahan ya. Ya, dan juga tentang ya lampu padam yang menyebabkan barang-barang elektronik rusak ya. Lampu juga cepat sekali putus karena pemadaman dalam satu hari bisa 5 kali, bahkan durasinya per 3 menit ya. 3 menit menyala, kemudian padam lagi, kemudian menyala, padam lagi ya. Ini secara berulang-ulang ya. Ya, tentunya permasalahan seperti ini sangat meresahkan ya. Sangat meresahkan masyarakat, dan juga ada beberapa yang menanyakan tentang lampu yang ada di seputaran Haji, di seputaran Swapen ya, lampu merah ya. Ya, kapan bisa aktif kembali ya? Karena di situ kendaraan sering saling mendahului sehingga banyak kecelakaan terjadi. Ini kalau tidak diantisipasi atau dibetulkan ya, tentunya akan berlarut-larut dan bisa menimbulkan masalah ya. Ya, baik, silakan mendengar di 0823 1176 1145 untuk Anda yang ingin bertanya ya, ingin menyampaikan permasalahan Anda, silakan. Baik, kita bacakan satu atensi yang sudah bergabung ya. Ya, saya dengan Mei. Saya dengan Mei di seputaran Wosi. Saya ingin bertanya. Ya, dengan Mei di Wosi, saya ingin bertanya tentang sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan sampah. Kalau bisa jangan dibiarkan sampai beberapa hari, karena sampah yang tertampung bisa keluar dari bak sampah, dan ini membuat rasa nyaman bagi kami yang menggunakan kendaraan yang berlalu lalang. Terima kasih, itu saja. Oke, baik, terima kasih Mei. Ya, pesan WhatsApp dari Mei tentang sampah ya, sampah yang ada di bak-bak sampah. Ya, maksud Mei tadi mungkin kalau bisa jangan dibiarkan sampai seminggu mungkin ya. Ya, mungkin ini nanti akan kami koordinasikan dengan pihak terkait yang menangani tentang sampah ya. Ya, dan berikutnya. Ya, selanjutnya pesan WhatsApp dari Doni ya, dari Doni M di seputaran Wosi juga. Saya cuma mau kasih tahu kalau bisa pesan ini diteruskan agar bisa didengarkan untuk yang suka palang-palang jalan. Oh ya, kalau mabuk suka palang-palang jalan ya, dan ini tentunya sangat meresahkan kami. Kalau kami tidak ada uang, tidak dikasih, bisa kena pukul atau kena palak ya. Oke, baik. Terima kasih Doni. informasinya ya. Ya, tentang pemalakan ya yang di khawatirkan oleh Doni ini, kalau tidak memberikan uang yang diminta akan berakibat pemukulan. Oke, sudah Mei dengan Doni ya. Ya, baik pendengar dimanapun berada, masih dalam Halo RRI, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Ya, baik, satu atensi kembali bergabung. Saya Yohan dari Sanggeng Manokwari. Menurut saya masalah sampah masih perlu perhatian bersama. Semoga masyarakat makin sadar menjaga kebersihan lingkungan. Oke, terima kasih buat Pak Yohan dari Sanggeng. Ya, masalah sampah ya, yang harus menjadi perhatian bersama. Semoga masyarakat makin sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, dari 0852 sekian ya. Saya ingin kasih masukan. Kadang masih ada sampah berserakan di pinggir jalan. Harapannya ada kerjasama untuk semua pihak agar menjaga kota tetap bersih. Ya, kembali masalah sampah ya. Ya, tentang sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan ya. Selanjutnya, dari Rudi di Amban, saya berharap tempat sampah di area umum ini bisa ditambah ya. Karena di Manokwari ini tempat pembuangan sampah hanya ada di beberapa titik, agar kami masyarakat lebih mudah untuk membuang sampah. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Yohan, Ibu Maria dan juga Rudi ya, berkaitan dengan sampah. Oke, tadi Pak Yohan tentang masalah sampah yang harus menjadi perhatian bersama, juga dari Ibu Maria tentang sampah-sampah yang masih berserakan ya. Dan dari Pak Rudi, berharap ada penambahan bak sampah atau tempat sampah ya. Oke, baik, nanti akan kami simpan pertanyaan Anda, dan nanti di edisi berikutnya akan kami coba berkoordinasikan dengan pihak terkait, dan akan kami coba untuk menghubungi ya bagian-bagian yang menangani tentang permasalahan ini. Ya, selanjutnya dari Vanindi, saya ingin menyampaikan pemadaman listrik cukup mengganggu aktivitas di rumah. Semoga informasi jadwal pemadaman bisa lebih jelas. Oke. Ya, baik, terima kasih buat yang ada di Vanindi tentang pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas di rumah, dan diharapkan ada informasi jadwal pemadaman yang jelas. Oke, baik. Dan selanjutnya dari Andri ya di Pasir Putih Manokwari. Saat listrik padam, usaha kecil juga ikut terdampak seperti saya. Saya berjualan pop ice ya. Bahkan menyalanya sampai sore, sehingga ini sangat berdampak sekali dengan usaha kecil yang saya lakukan. Harapan saya pelayanan listrik bisa semakin baik. Terima kasih Andri di Pasir Putih ya. Kita baca dulu semuanya ya. Ya, saya dengan Beni dari Warmare. Saya berharap jalan yang rusak bisa segera diperbaiki demi kenyamanan pengguna jalan. Oke, terima kasih Pak Beni ya. Selanjutnya dari Pak Samuel di Rendani ya. Harapan saya masyarakat tetap kompak untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Ya, keamanan dan kebersihan lingkungan. Oke, baik, terima kasih Pak Samuel. Kita baca dulu ya yang selanjutnya. Ya, saya Esther dari Manokwari Kota. Saya berharap pelayanan publik di daerah kita semakin cepat dan baik. Oke, nanti mungkin ini berkaitan dengan ombudsman ya. Nanti akan kami coba koordinasikan ya. Dan selanjutnya dari Daniel di Andai. Semoga anak-anak muda semakin aktif ikut membangun Papua Barat dengan hal-hal positif, dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan. Oke, terima kasih buat Daniel. Ya, beberapa atensi yang sudah bergabung luar biasa ya untuk Anda semua, dari Pak Yohan, dari Ibu Maria, dari Bapak Rudi ya, dari Vanindi juga yang tidak disebutkan namanya, dari Pak Andri di Pasir Putih, dari ya, Pak Beni di Warmare ya, dan juga dari Pak Samuel di Rendani ya, Ibu Esther dan dari Pak Daniel lagi nih ya. Semoga anak-anak muda semakin aktif ikut membangun Papua Barat dengan hal positif. Oke, baik ya, pendengar di manapun berada, untuk informasi Halo RRI nanti di edisi berikutnya ya, kami informasikan bahwa Halo RRI ini, program Halo RRI dapat Anda ikuti setiap Senin, Rabu dan Jumat ya, karena bertepatan dengan hari libur ya,
di khususnya di Manokwari Papua Barat, nanti kami akan mencoba untuk mencari solusi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tanyakan tadi. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi dari Anda. Silakan yang ingin bergabung. Kita masih ada sekitar 10 menitan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kembali.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Baik, pendengar, kembali kita bacakan atensi yang sudah bergabung dari Michael. Ya, saya Michael. Saya ingin memberikan saran ya, agar genangan air tidak tergenang di seputaran atau di sekitar pembuangan drainase atau got ya. Mungkin bisa diantisipasi dengan kerja bakti. Oke. Ya, baik, terima kasih Michael. Oh, ada lagi nih. Dari Pak Niko ya. Ya, saya dengan Niko. Saya ingin kegiatan kerja bakti di setiap lingkungan bisa lebih sering agar wilayah kita tetap bersih. Ya, memang kalau sekarang-sekarang ini kita lihat jarang ya. Kalau beberapa waktu atau beberapa tahun lalu tuh sering sekali kita lihat kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat itu setiap instansi atau kantor melakukan kerja bakti ya. Dan juga mungkin bisa kolaborasi dengan masyarakat ya, mungkin ada informasi atau pengumuman atau pemberitahuan setiap hari Jumat mungkin bisa dilakukan pembersihan bersama instansi warga masyarakat, semuanya ikut berpartisipasi. Baik, terima kasih buat Linda di Amban.

Ya, yang terakhir dari John ya. Saya berharap gangguan listrik bisa diminimalisir ya, supaya masyarakat lebih nyaman. Oke, terima kasih buat Pak John ya, tentang gangguan listrik agar bisa diminimalisir supaya masyarakat lebih aman. Baik, luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari Anda tentang sampah, tentang pemadaman listrik, dan juga tentang pelayanan umum ya, pelayanan publik ya. Baik, akan kami simpan pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dan semoga nanti di pertemuan berikutnya ya, kami sudah menghubungi pihak-pihak terkait yang akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Baik, terima kasih pendengar dimanapun berada. Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Silakan untuk Anda yang nanti ingin bergabung lagi, nanti mungkin bisa di-share-share pertanyaannya ya, bisa langsung dikirimkan ke HP 0823 1176 1145 ya, 0823 1176 1145, WhatsAppnya Pro 1 RRI Manokwari. Silakan kirim saja walaupun bukan di jam Halo RRI ya, supaya nanti di saat program Halo RRI berjalan, kami sudah ada pandangan ya, kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya, karena kalau saat ini Anda bertanya ya, apalagi ada di 3 topik kayaknya hari ini ya, tentang pemadaman listrik, sampah, dan juga pelayanan publik ya, sehingga kalau Anda sudah WhatsApp duluan, sudah kami antisipasi dengan narasumber yang akan kami siap hubungi. Baik, terima kasih pendengar di manapun berada, atensi-atensi Anda luar biasa, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda berikan. Oke, Sineman Sora, terima kasih sudah bersama dalam Halo RRI.

lainnya. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Cetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka visi bermain dan gol-gol krusialnya membuat
1: peringat di tanggal 25 Mei 2026 ini menjadi momentum sejumlah peringatan penting tingkat internasional. Peringatan ini membawa peran penting juga dan juga pesan tentang kesehatan manusia hingga kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Beberapa momentum pada 25 Mei juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peringatan penting di tanggal 25 Mei 2026 melansir dari National Today dan sumber lainnya. Yang pertama ada Hari Tiroid Sedunia atau World Tiroid Day. Hari tiroid ini diperingati setiap tanggal 25 Mei untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan kelenjar tiroid. Organ kecil yang berbentuk kupu-kupu ini memiliki fungsi penting untuk mengatur metabolisme tubuh. Dan peringatan ini pertama kali diperkenalkan Federasi Tiroid Internasional pada tahun 2007. Tanggal 25 Mei dipilih untuk mengenang berdirinya European Tiroid Association pada 1965. Gangguan tiroid ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti perubahan berat badan, juga gangguan jantung. Karena itu masyarakat dihimbau agar lebih peduli terhadap gejala gangguan tiroid sejak dini. Kemudian ada Hari Bebas Plastik Internasional atau International Plastic Free Day. Di tanggal 25 juga diperingati sebagai Hari Bebas Plastik Internasional yang mengangkat isu pencemaran lingkungan momentum. Ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hari Bebas Plastik Internasional digagas organisasi lingkungan Free the Ocean pada 2019. Kampanye ini mendorong masyarakat untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Karena sampah plastik dinilai menjadi ancaman serius bagi laut, sungai hingga ke satwa liar. Plastik juga berpotensi masuk ke rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik. Dan yang berikut ada Hari Pigmentasi Kulit Internasional atau International Skin Pigmentation Day. Hari ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan kulit dan juga keberagaman warna kulit manusia. Dan momentum ini mengajak masyarakat menghapus stigma terkait warna kulit. Peringatan ini pertama kali diperkenalkan perusahaan asal Spanyol Bella Aurora pada tahun 2020, dan kampanye ini berkembang luas juga mendapat perhatian komunitas kesehatan kulit dunia. Gangguan pigmentasi kulit ini dapat dipicu paparan matahari, perubahan hormon hingga faktor usia. Dan ini mengingatkan masyarakat betapa pentingnya merawat kesehatan kulit secara tepat.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayose Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos y hoy no fallaron.

0: Oh itu.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: AKF, ya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya, panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: dan Mika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Siti Nuraisa. Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai Kabupaten Fakfak sebagai salah satu simbol nyata toleransi dan persaudaraan antar umat beragama di tanah Papua. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temong Mere, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Barat pada puncak perayaan 132 tahun Misi Katolik di Tanah Papua yang berlangsung di Pulau Bonyom, Distrik Fakfak Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, sejarah masuknya agama Katolik di Fakfak menunjukkan bahwa masyarakat Papua sejak awal telah hidup berdampingan dalam semangat keterbukaan dan damai. Dalam sambutannya, Ali Baham mengingatkan kembali sejarah kedatangan Pastor Cornelis Lecoq de Armand de Ville di Kampung Sekru pada 22 Mei 1894 yang diterima baik oleh masyarakat setempat. Dari peristiwa itulah, misi Katolik berkembang di tanah Papua. Ia menegaskan nilai toleransi di Fakfak lahir dari budaya hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, bukan sekadar slogan. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen mendukung pelestarian situs sejarah keagamaan serta dokumentasi perjalanan misi Katolik di Papua. Perayaan 132 tahun misi Katolik di tanah Papua berlangsung hikmat dan dihadiri ribuan umat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan gereja, serta unsur pemerintah daerah. Di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat menilai pesan toleransi yang lahir dari Fakfak menjadi pengingat penting bahwa harmoni antar umat beragama tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kedamaian dan persatuan di tanah Papua. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayal menjelaskan, keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
2: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke usernya masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, bantuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan
1: sebagai
2: pengaktifan kembali.
1: Selain itu, ia juga menyoroti kondisi dalam satu keluarga yang memiliki anggota sudah bekerja namun masih bergabung dalam satu kartu keluarga dengan penerima bantuan. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga dapat menjadi solusi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Yang menambahkan, pembaruan data desil yang dilakukan pemerintah bertujuan agar bantuan sosial termasuk PBIJK dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Januardi melaporkan.
0: Bank Sampah Fakfak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Bank Sampah Fakfak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rizfadianto mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan pertengahan, Bank Sampah Fakfak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portabel saat beraktivitas.

0: aktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
1: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya bikinnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa. Seperti gantungan kunci, kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli. Cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik. Jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu. Jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini. Jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
0: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fakijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fakfak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros dan pin nama.
1: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati. Untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
0: Chris Fadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Madrasah Aliyah Negeri MAN Fakfak terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Keberhasilan para siswa meraih 5 medali emas pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kabupaten menjadi bukti keseriusan madrasah dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Kepala MAN Fakfak Kalsumi Rumatumia mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang selama ini terlibat aktif dalam proses pembinaan siswa. Menurutnya, motivasi yang diberikan kepada peserta didik menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya prestasi. Ia menjelaskan para pembimbing dan pendamping memiliki peran besar karena secara langsung turun ke lapangan untuk melihat potensi para siswa. Dengan pendampingan yang intensif, kemampuan peserta didik dapat berkembang dan diarahkan sesuai bakat masing-masing.
3: Selaku penanggung jawab di lembaga, ya sudah tentu bagian dari motivasi itu salah satunya adalah anggaran, kemudian support-support yang lain yang memang dari Bapak Ibu pembimbing dan pendamping yang selalu setia, dan mereka yang langsung terjun di lapangan dan melihat potensi-potensi yang, dan artinya ada kerjasama yang baik juga, misalnya supportnya dari sisi pendanaan, kemudian dari fasilitas dan sebagainya.
2: Atas capaian 5 medali emas pada FLS3N tingkat kabupaten tersebut, MAN Fakfak kini menargetkan hasil maksimal pada kompetisi tingkat provinsi. Kalsumi berharap sedikitnya 3 medali emas dapat diraih pada FLS3N tingkat provinsi. Sementara pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, MAN Fakfak juga optimistis setelah berhasil meraih 3 medali di tingkat kabupaten, dan berharap seluruh peserta mampu memberikan hasil terbaik di tingkat selanjutnya. Aktivitas hiu paus di wilayah perairan laut Fakfak menjadi peluang wisata baru di Kabupaten Fakfak. Berikut laporannya.
0: Saudara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramu Wisata Indonesia DPC HPI Kabupaten Fakfak, Prayoga Kusuma menyebutkan, generasi muda, khususnya Gen Z, kini telah cukup mengenal berbagai destinasi wisata lokal yang tersebar di wilayah Fakfak. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan minat terhadap potensi pariwisata daerah. Yang menjelaskan sejumlah destinasi wisata yang dikelola pelaku usaha lokal telah dikenal luas mulai dari kawasan distrik Karas hingga wilayah perkotaan. Selain itu, wisata minat khusus seperti birdwatching juga mulai menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah. Menurutnya, popularitas destinasi tersebut menjadi modal awal yang baik bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Fakfak. Namun demikian, upaya promosi dinilai masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya menyasar pasar lokal, tetapi juga mampu menarik wisatawan dari luar daerah bahkan mancanegara. Lebih lanjut, ia menyoroti peluang besar dari fenomena alam yang tengah terjadi di perairan Fakfak, yakni meningkatnya aktivitas hiu paus atau whale shark yang melintas dan singgah di wilayah tersebut. Fenomena ini dinilai sebagai daya tarik wisata unggulan yang dapat dikembangkan secara maksimal.
4: Memang secara lokal, masyarakat di Gen Z terutama memang hampir sudah mengetahui destinasi-destinasi wisata yang sudah disediakan oleh teman-teman para pelaku usaha wisata di destinasinya masing-masing. Seperti yang ada di Karas, ada juga di wilayah perkotaan dan juga beberapa destinasi-destinasi birdwatching dan minat-minat khusus yang lainnya. Nah, sudah cukup populer, hanya saat ini kita memang perlu melihat peluang-peluang yang mungkin bukan hanya menarik pasar lokal, tapi pasar luar juga kita perlu seriusi. Apalagi di fase cuaca saat ini tuh, ini ada informasi mengenai aktivitas hiu paus atau whale shark yang cukup intens berkunjung masuk bermigrasi lewat perairan Fakfak. Nah, ini menjadi salah satu destinasi unggulan sebenarnya di beberapa daerah-daerah lain seperti di Teluk Cendrawasih dan juga Gorontalo, begitu juga di Kaimana. Nah, Fakfak juga memiliki hal yang mungkin beda dari yang lainnya karena di sini teridentifikasi bahwa kita memiliki 6 ekor hiu paus yang selalu singgah entah untuk makan ataupun untuk bermigrasi dari utara ke selatan ataupun sebaliknya.
0: Sementara itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pelaku wisata dalam memanfaatkan peluang tersebut, termasuk penyusunan paket wisata yang menarik dan berstandar keselamatan tinggi. Selain itu, para pemandu wisata diharapkan memiliki kualifikasi dan sertifikasi resmi guna menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan. Januardi melaporkan.
5: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Pendengar, judul lagu Suar yang mengalun ke ruang dengar Anda mengantarkan kita pada pukul 15:47 waktu Indonesia Timur. Masih rangkaian lagu-lagu hiburan ya yang kami hadirkan menemani Anda di libur siang hari ini ya. Yang masih terus jalankan aktivitasnya, tetap semangat, semoga tuntas dan sukses dapat kita raih ya. Ya, selanjutnya ada lunan suara dari Emal Rumah Ropen ya, dengan judul lagunya Biar Saja. Juga ada beberapa nomor lagu lainnya yang masih akan mewarnai suasana di sore hari ini.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu.

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Hanya. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan

permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat gulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol

Unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

The striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prihari manapun berada, pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Dengan informasi terbaru atau terupdate dari rri.co.id tentang dunia olahraga ya. Lionel Messi alami cedera jelang Piala Dunia 2026. Mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan yang berlangsung Minggu 24 Mei 2026 waktu pukul 23 waktu Amerika Serikat atau pada hari Senin pagi 25 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Inter Miami CF melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis dan guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut, pelatih Inter Miami Javier Mascherano mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Hal ini bisa terjadi mengingat pemain dalam kondisi hujan deras dan jadwal padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina. Leo merasa sedikit ketidaknyamanan, tetapi kami berharap itu bukan sesuatu yang serius. Kami akan mengevaluasinya dalam beberapa jam ke depan. Disampaikan Mascherano seperti dikutip dari The Guardian pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Informasi lainnya, kuda hitam di Qatar Maroko siap bawa ambisi lebih besar Piala Dunia 2026 ya. Menantelak 5-0 atas Niger, Maroko puncak grup E zona CAF. Hasil ini membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Maroko sebelumnya tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1970, 86, 94, 98, 2018, dan 2022. Selanjutnya tentang Curaçao yang siap tantang dunia di Piala Dunia 2026. Curaçao adalah negara konstituen kerajaan Belanda di Karibia yang sukses mencatatkan sejarah sebagai debutan di Piala Dunia 2026, menempati peringkat ke-82 FIFA. Kekuatan tim ini memadukan bakat eksotis Karibia dengan disiplin taktik ala Eropa. Curaçao ini pertama kali tampil dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk Brasil di tahun 2014. Dengan banyak pemain berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan Curaçao, negara ini cepat menjadi kekuatan baru CONCACAF ya. Keberhasilan Curaçao menembus Piala Dunia 2026 adalah sebuah dongeng sepak bola modern. Setelah nyaris lolos putaran final kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022, skuad Blue Wave tampil habis-habisan pada kualifikasi 2026. Dalam laga hidup mati melawan Jamaika, ketangguhan kiper veteran Eloy Rom dan barisan pertahanan Curaçao sukses menyegel tiket kelolosan. Blue Wave diharapkan memberikan warna berbeda dalam putaran final Piala Dunia 2026. Curaçao yang dilatih pelatih asal Belanda Dick Advocaat untuk menatap pesta bola dunia tersebut. Pelatih veteran ini sempat mengundurkan diri pada Februari 2026 dan kini kembali untuk menukangi Leandro Bekuna dan kawan-kawan. Advokat ini merupakan sosok yang membantu Belanda mencapai perempat final pada Piala Dunia Amerika Serikat di tahun 1994. Dia juga pernah memimpin Korea Selatan di Jerman 2006 dan ia kini berusia 78 tahun.
siap menjadi pelatih tertua yang pernah tampil di Piala Dunia. Ia akan melampaui rekor Otto Rehgl yang berusia 71 tahun, 317 hari saat mendampingi Yunani di Piala Dunia 2010. Krakow ini telah menuliskan sejarah sebagai negara terkecil yang berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026 dan memiliki populasi sekitar 150 ribu jiwa. Negara kecil ini berhasil menjadi sorotan dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Krakow telah resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Blue Wave diperkuat oleh sejumlah pemain yang berkarir di Eropa seperti Tahit Kong, Sonji Hansen, dan Jurgen Lokadia. Dengan skuad timnas Krakow di Piala Dunia 2026, untuk kiper Tyrik Bodak, Trevor Dombas, dan Eloy Rum. Dan di bagian belakang ada Rikeldi Bozer, Joshua Brenit, Roson van Ijma, Cyril Floranus, Deveron von Ville, Jurien Gaari, Armando Obispo, Surandi Sambo. Dan di bagian tengah ada Juninho Bakuna, Leandro Bakuna, Livano Komenencia, Kevin Felida, Arjani Marta, Tessia Noslim, dan ada Gottfried Romero Trotte ya. Dan di bagian depan ada Jeremy Antonis, Tahit Kong, Genji Gome, Sonche Hansen, Gervane Castaner, Brandly Kwas, Jurgen Lokadia, dan Jer Margarita. Dan dijadwalkan timnas Krakow di Piala Dunia 2026, 15 Juni 2026, di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jerman versus Krakow ya, 21 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Ekuador versus Krakow di 26 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Itu melawan Krakow versus Pantai Gading. Demikian informasinya untuk Anda. Baik pendengar, sudah pukul 17.42 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Berikutnya kami akhiri rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir melengkapi kebahagiaan Anda dan juga melaksanakan ibadah sholat maghrib lepas dari azan maghrib yang sudah dikumandangkan pukul 18.29 menit waktu Indonesia Timur. Salam jumpa, Jabatara bersama kami di kru Lintas Manokwari Malam, penyiar Sayuki Kubiari kebersamaan dengan Anda nanti sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kami terus ada dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, terima kasih Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami mohon maaf untuk Anda, penyampaian warta berita daerah untuk edisi malam ini tidak dapat kami laksanakan untuk Anda. Teman kami masih terus hadir dengan program-program acara kami dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda. Kebersamaan dan terlepas dari program acara kami malam ini, secara khusus nanti bagi umat Kristiani, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Kristiani untuk mengisi dalam program acara Mimbar Kristiani untuk edisi malam ini.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Hari Pentakosta menjadi momen untuk memperbarui iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mempersatukan perbedaan menjadi kekuatan dalam kebersamaan. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, sukacita, dan semangat untuk melayani.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

Pentakosta menjadi momen yang mengajarkan tentang persatuan kasih dan kekuatan iman dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan keberanian untuk tetap percaya dan terus melayani dengan tulus di tengah berbagai tantangan hidup. Semoga damai Kristus selalu memenuhi hati dan keluarga kita. Selamat Hari Pentakosta. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui iman dan semangat dalam melakukan kebaikan kepada sesama.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Baik pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang pujian bernuansa rohani Kristiani sudah dihadirkan memberkati semua kita di hari ini ya. Dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan, kita percaya bahwa hari ini ketika semua umat Tuhan merayakan hari Pentakosta, Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong semua kita. Anda diberkati dengan tembang-tembang pujian rohani Kristiani yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari, Jabat Rat juga ya, untuk Anda dalam setiap aktivitas Anda malam ini yang mungkin menikmati kebersamaan dengan keluarga, orang-orang terkasih di rumah ya, sambil terus dengar Pro 1 dengan informasi hiburan juga yang tetap hadir di ruang dengar Anda ya, menambah semangat kebersamaan kami dengan Anda dari Merdeka 68 Manokwari. Yang pastinya Jabat Rat untuk Anda selamat menikmati kebersamaan dengan kami di Pro 1, karena sepanjang Anda dengarkan kami di program siaran malam ini ada banyak informasi-informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Oke, masih tetap dengan kami di Pro 1 ya, Nuansa Malam Anda, dan beberapa informasi-informasi juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda terkait dengan highlights pemain-pemain sepak bola legend ya, terutama jelang perhelatan kick-off Piala Dunia 2026 nanti, lewat beberapa highlights yang sudah kami hadirkan untuk Anda, tapi juga dengan kemarahan kita untuk menyambut pesta bola dunia atau Piala Dunia 2026. Nah, tentunya juga Anda yang sudah punya tim masing-masing ini sudah punya prediksi ke depan ini nanti tim siapa yang pasti bakal lolos sampai dengan perhelatan Piala Dunia nanti, sampai dengan masuk 8 besar ya, itu pasti sudah menjadi prediksi Anda, terutama tim-tim kuat ini yang nanti menjadi kebanggaan Anda, misalnya Prancis, Jerman ya, kemudian juga Belanda dan lain sebagainya. Tapi juga mungkin di setiap persiapan yang Anda lakukan juga nanti Anda sudah menentukan, oh nanti bulan Juni sebelum kick off nanti kami sudah siapkan ini ya. Jadi sudah banyak planning yang Anda punya. Nah, kalau untuk yang ada di Manokwari biasanya nanti akan adakan kegiatan jelang-jelang perhelatan Piala Dunia ya, seperti nanti kami laksanakan juga, karena di tahun ini untuk siaran langsung pesta bola dunia itu yang mendapat hak siar TVRI dan RRI ya. Jadi nanti kalau Anda tidak nonton di TVRI, Anda juga bisa dengar langsung ya dari siaran kami di RRI Manokwari, bahkan RRI se-Indonesia ya. Jadi kalau Anda kami sampaikan juga lewat program acara ini, kalau Anda yang belum punya aplikasi RRI digital ya, mungkin Anda bisa download dari sekarang ya, karena nanti besok untuk mengikuti siaran sepak bola ya, atau siaran Piala Dunia, Anda tinggal dengar langsung dari RRI digital ya. Jadi Anda malam ini juga terus dengarkan kami di Pro 1, semoga kebersamaan malam itu memberikan hiburan tersendiri untuk Anda ya, terutama di nuansa malam Anda, mungkin juga di sela-sela aktivitas Anda yang harus tetap kerja ya, menjalani pekerjaan Anda di malam ini yang bekerja baik operasional ya seperti kami ya, tapi dimanapun juga melaksanakan tugas-tugas malam Anda, terus kami ingatkan hati-hati, tetap jaga kenyamanan di tempat Anda melakukan aktivitas. Dan untuk semua yang ada di Manokwari, mari tetap kita ciptakan suasana kedamaian, suasana kenyamanan Katikmas yang ada di kota Manokwari, terutama jelang beberapa event yang nanti akan terselenggara di Manokwari ya, juga Pesparawi Nasional yang nanti juga akan terselenggara di bulan Juni ya, dan mungkin di akhir bulan ini sampai dengan awal bulan itu nanti kita kedatangan tamu-tamu ya, duta-duta Kristus dari luar Manokwari, dari luar daerah, dari luar wilayah Papua, untuk mengikuti pelaksanaan Pesta Rawi nasional ya, tingkat nasional di Manokwari. Untuk itu nanti kita jaga bersama ya, kita tetap ciptakan suasana kenyamanan dan main untuk semua kita dan juga untuk tamu-tamu kita dari 38 provinsi yang nanti akan hadir di Manokwari. Itu informasi untuk Anda. Dan yang pastinya malam ini kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1990.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anal on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Nederland Oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan.

menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat gulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Oke, pendengar setia program satu dimanapun Anda padi dengan Mahadewi mengantarkan kita hingga di pukul 20 lebih 59 menit. Kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestic, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka

0: cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
3: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
3: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
4: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
3: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
6: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah dalam hari konteks ada daerah melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
7: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional

0: sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
4: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
5: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
5: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
4: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
8: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ini ibadah haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
7: Dan ditambahkan Sufianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
9: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
10: Pencoba akan dimasih maka kembali Vanya Vanessa. Sebuah akurasi umpannya begitu.
11: Nadia Kiko pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning.
12: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
13: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
12: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
14: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
12: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pendengar dari program 3 Jakarta, informasi informasi aktual sudah kita dengarkan. Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, kebersamaan di setiap program siaran kami hadir untuk Anda malam ini. Nuansa Ruang Rindu hadir untuk Anda dan kebersamaan di malam ini, spesial lagu-lagu mancanegara di era tahun 1980-an hingga 1990-an ya. Dan Anda yang menikmati kebersamaan dengan kami di Pro 1, harapan kami hadirnya persembahan lagu-lagu dari Merdeka 68 malam ini juga akan memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda ya, secara khusus bagi yang masih tetap setia dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di nuansa malam Anda, ataupun juga mungkin menemani aktivitas kerja malam Anda ya, yang sementara terus melakukan aktivitas malam dengan tugas tanggung jawab yang Anda punya ya. Semoga hadirnya tembang-tembang pilihan di malam ini untuk Anda itu memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda, secara khusus penikmat lagu-lagu mancanegara di era tahun 1980-an ya. Jabat erat untuk Anda. Satu persembahan dari Alan Jackson akan mengawali kebersamaan malam ini, dan juga dengan beberapa tembang-tembang lainnya yang akan terus menemani nuansa ruang rindu dan nuansa malam Anda.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Iya, pendengar lagu-lagu mancanegara oldies di era tahun 1980-an hingga 1990-an masih terus mengalun di ruang dengar Anda ya, menemani di nuansa hari Senin malam Anda. Semoga terhibur yang sementara melaksanakan tugas-tugas malam, ataupun juga Anda yang ya, sementara masih tetap dengan aktivitas Anda yang masih di rumah tapi mungkin belum enggan ke peraduan, Anda masih mau dengar Pro 1 malam ini ya, Jabat Rat dari mereka 68 untuk semua Anda. Semoga kebersamaan malam ini dan lagu-lagu yang terus kami hadirkan untuk Anda memberikan hiburan tersendiri, baik untuk pendengar yang di Manokwari, Anda juga yang dengar program siaran kami lewat RRI Digital ya. Salam Jabat Rat dari mereka 68 Manokwari untuk semua Anda dalam segala kesibukan-kesibukan Anda malam ini. Saya masih punya ya lagu-lagu mancanegara oldies menemani malam Anda.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara ber.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. You've got

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, lagu-lagu mancanegara oldies di era tahun 1980-an hingga 1990-an ya, terus menemani nuansa malam Anda dan juga hadir spesial di nuansa ruang rindu ya. Sudah mengantarkan kita di pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur ya, semakin malam semakin larut ya. Anda yang sudah akan beristirahat, kami ingatkan periksa kembali sekitar lingkungan tempat tinggal Anda, rumah dan sebagainya, pintu jendela jangan lupa untuk dikunci, pastikan semua aman, kendaraan motor, mobil ataupun yang Anda parkir di sekitar rumah juga Anda perhatikan kenyamanan Anda, kompor masak, dapur dan lain sebagainya ya, pastikan semua beres ya. Kemudian Anda bisa menikmati istirahat malam, kurangnya juga pemakaian listrik di rumah Anda. Mungkin yang sudah tidak perlu untuk Anda gunakan, Anda kurangi, biar Anda juga bisa aman, nyaman ya, untuk beristirahat malam ini. Karena besok kita yakin bahwa Tuhan akan mengizinkan kita untuk bangun, melakukan aktivitas besok nanti. Kami masih punya satu jam untuk Anda, pastinya bahwa Anda juga tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda, kebersamaan di setiap program-program siaran kami untuk Anda yang terus hadir dari Merdeka 68 Manokwari, yang tentunya memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda, kebersamaan di program acara kami untuk Anda malam ini.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda, rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda mengisi kebersamaan di persembahan program acara kami yang terakhir untuk Anda di malam ini. Dan terima kasih juga untuk terus bersama kami, ya, sudah setia dengarkan program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari dengan informasi hiburan yang terus sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Beberapa saat lagi nanti kami akan mengakhiri kebersamaan dengan Anda di program siaran kami, ya, dan sebagai umat yang percaya, sebelum Anda terlap di tidur malam Anda, jangan lupa untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan dalam setiap doa-doa malam Anda. Dan kita percaya bahwa kita akan terus ada dalam naungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menyertai kita dan mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan kita di hari yang baru, di esok nanti. Dan semua doa-doa itu sebagai rasa syukur dan terima kasih kita untuk anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan. Mendengar, beberapa saat lagi kami akan mundur dari ruang dengar Anda.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Saudara-saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari. Ini pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas malam ini di Pro 1 Penyiar. Saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan Alungan, rekan-rekan di Pro 2, Pro 4 RRI Manokwari. Kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Bagi Anda yang sudah lebih awal beristirahat, selamat menjalankan aktivitas. Bagi Anda yang tetap melaksanakan tugas-tugas malam Anda, kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, henuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangiaga nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. 4 tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena 3 tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana yang dimana merupakan piranti
atau media seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamartau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah. Yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22. Yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak.

atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhishma Parwa, ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata, akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swedharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swedharmanya, yang dimana itu adalah tugasnya, adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna, yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisar dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om

Pendengar dimanapun berada, kami akhirnya kali sini rangkaian lagu-lagu rohani Hindu, dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Kodam 18 Kasuari menggelar kegiatan silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari serta sejumlah stakeholder, mitra kerja, perbankan, BUMN hingga organisasi masyarakat di Manokwari pada Sabtu 23 Mei 2026. Silaturahmi yang berlangsung di Makodam tersebut dalam suasana santai serta menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar instansi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Pangdam 18 Kasuari, Kestian Kurnianto Tuteru mengatakan, kegiatan silaturahmi ini bertujuan membangun komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan melalui diskusi dan pertukaran informasi. Menurutnya, kolaborasi antar instansi menjadi hal penting dalam mendukung stabilitas daerah sekaligus mendorong berbagai program pembangunan berjalan optimal.
2: Kodam 18 Kasuari mengadakan silaturahmi khususnya dengan Forkopimda Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari dan juga dengan stakeholder yang ada, mitra-mitra dan perbankan BUMN yang ada di wilayah Manokwari. Tujuannya adalah dengan suasana yang santai kita melaksanakan mungkin sharing informasi, mengadakan kegiatan ini untuk sharing informasi dan berdiskusi dan saling berbagi informasi kepada seluruh yang hadir dengan harapan kedepannya tentunya bisa berkolaborasi dalam setiap kegiatan-kegiatan khususnya untuk kemajuan daripada Kota Manokwari dan juga untuk kesejahteraan masyarakat yang ada.
1: Pangda menambahkan kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti organisasi, olahraga, pihak sekolah hingga mitra usaha agar komunikasi lintas sektor dapat terus berjalan.
2: Harapannya karena kita sini cuma selain mengundang tadi yang saya sebutkan juga mitra-mitra yang ada perbankan dan juga ada dari perkumpulan persatuan dayung, ada persatuan renang, kemudian ada dari kepala sekolah SMA yang ada di wilayah. Nah itu harapannya ke depan ini informasi-informasi yang ada mungkin di bidang masing-masing, apakah itu di TNI, di kepolisian, di pemerintah daerah.
1: Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai sarana memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat di Papua Barat. Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi peran Kodam 18 Kasuari bersama aparat keamanan lainnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Hal itu disampaikan Hermus Indo pada Sabtu 23 Mei 2026 saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama jajaran Kodam 18 Kasuari. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, elemen pemerintah, aparat keamanan BUMN untuk terus bersinergi menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua.
3: Kami menyampaikan apresiasi bahwasanya sampai dengan malam hari ini khusus Papua Barat, wilayah Manokwari Raya dan sekitarnya tidak ada kejadian yang luar biasa yang membahayakan eksistensi negara di atas tanah Papua. Dan saya kira ini tidak terlepas dari peran Kodam 18 Kasuari di bawah Bapak. Tentu saya hadir di sini mewakili seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Kami menyatakan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Bapak Pangdam 18 Kasuari. Tentu tanah Papua sudah final dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi tidak ada tawar-menawar lagi.
1: Dalam kesempatan tersebut, Hermus turut menyampaikan apresiasi kepada Pangdam 18 Kasuari atas dukungan terhadap berbagai program strategis nasional di Papua Barat. Ia menilai program pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, hingga penguatan ketahanan pangan daerah dapat berjalan dengan baik berkat dukungan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Manokwari. Bupati Manokwari Hermes Indau menegaskan Kabupaten Manokwari menjadi tuan rumah pada Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14. Penegasan itu disampaikan Hermus saat acara makan malam bersama Pangdam 18 Kasuari pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam sambutannya, Hermus menyampaikan bahwa Manokwari memiliki peran strategis sebagai pusat peradaban di tanah Papua, sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Hermus mengatakan pelaksanaan Pesparawi Nasional menjadi momentum penting bagi Manokwari untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam menyelenggarakan agenda berskala nasional. Menurutnya, seluruh pihak terus bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan Pesparawi Nasional berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari.
3: Dan kita bekerja sama untuk memastikan bahwa perhelatan nasional ini bisa terselenggara baik di Kabupaten Manokwari, dan keberhasilan kita untuk melaksanakan perhelatan ini akan menjadi gerbang berkah untuk tanah Papua dan secara khusus Kabupaten Manokwari, sehingga kalau kita akan meminta untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan nasional lainnya, saya kira menjadi alasan yang sangat kuat bagi pemerintah dan juga teman-teman di pusat untuk bisa memberikan kepercayaan kepada kita lagi.
1: Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan Pesparawi Nasional akan menjadi gerbang berkat bagi Papua dan membuka peluang bagi Manokwari untuk kembali dipercaya menjadi tuan rumah berbagai kegiatan nasional lainnya. Bupati Hermus berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah terus diperkuat demi menyukseskan program Pesparawi Nasional ke-14 di Kabupaten Manokwari.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Umat Katolik di Paroki Immanuel Sanggeng merayakan Hari Raya Pentakosta dengan penuh hikmat melalui misa yang dipimpin Pastor Filipus Sedik OSA. Perayaan ini menjadi momentum bagi umat untuk kembali memperbarui semangat persaudaraan, pelayanan, dan menghadirkan damai di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam homilinya pada Minggu 24 Mei 2026, Pastor Filipus mengajak umat untuk memaknai kehadiran Roh Kudus sebagai kekuatan yang menuntun setiap orang percaya agar hidup dalam kasih dan pengampunan. Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan damai di tengah situasi dunia yang masih diwarnai konflik dan perpecahan. Dalam refleksinya atas Injil Yohanes, Pastor Filipus menyoroti pesan Yesus kepada para murid yakni damai sejahtera bagi kamu, yang menurutnya bukan sekedar salam, melainkan sebuah perutusan bagi umat untuk menghadirkan damai dalam kehidupan sehari-hari.
4: Dari hati yang dipenuhi Roh Kudus, lahirlah keberanian untuk mengampuni, melayani, dan membawa damai bagi sesama. Dunia kita dewasa ini dipenuhi dengan

Perayaan Pentakosta tersebut berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan diikuti ratusan umat yang memadati gereja sejak pagi hari. Umat juga diajak untuk terus membuka hati terhadap karya Roh Kudus agar mampu menjadi pembawa damai di keluarga, lingkungan maupun masyarakat luas. Melalui perayaan ini, umat diharapkan semakin memperkuat iman dan semangat kebersamaan dalam membangun kehidupan yang harmonis serta penuh kasih di tengah keberagaman. Pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Manokwari dipastikan berlangsung di 27 titik yang telah disiapkan Panitia Hari Besar-Besar Islam PHBI Kabupaten Manokwari. Panitia juga menggandeng aparat kepolisian untuk Kabupaten Manokwari untuk mendukung pengamanan sholat Idul Adha dan kegiatan

0: takbir dimulai dari Masjid Jami Merdeka dan berakhir di Masjid Fasarkan dengan jalur yang lebih pendek dibanding tahun sebelumnya. PHBI juga menghimbau masyarakat yang mengikuti takbir keliling agar tetap menjaga keamanan dan keselamatan selama perjalanan. Mansur menambahkan pihak kepolisian telah menyatakan kesiapan untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik kegiatan.
1: Kemudian untuk titik-titik tersebut semua sudah petugas-petugasnya sudah disiapkan dari masing-masing tempat, baik itu di RTP, pusatnya di RTP, ruang terbuka publik Borosi, kemudian di Masjid Darul Ulum Amban, di Fasarkan, di lapangan Kodam Arfa'i, kemudian lapangan Makobrimob, dan lain di masjid-masjid yang lain. Kemudian dalam penyelenggaraan ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Polresta Kabupaten Manokwari untuk sama-sama mengamankan. Karena di samping ada sholat id besok lusa pagi atau hari Rabu pagi, Selasa malamnya itu ada takbir keliling. Takbir keliling itu start mulai dari Masjid Jami Merdeka, kemudian finish di Masjid Fasarkan. Tapi ada putar ke WOS di sana.
0: Di sisi lain, PHBI memperkirakan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibanding Idul Adha tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan sementara dari sejumlah masjid dan lembaga, jumlah sapi dan kambing kurban rata-rata berkurang. Dikatakan tahun lalu pemotongan sapi kurban di Manokwari mencapai sekitar 704 ekor. Tahun ini kemungkinan menurun karena situasi efisiensi baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Meski demikian, ia berharap masyarakat tetap memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dan kepedulian sosial. Berikut informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Saya Kurniawan Suara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saliperu, Ketua Basnas Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan Hari Idul Adha ini, kita menjadi hamba yang taat, tapi juga hamba atau orang-orang yang kemudian peduli terhadap sesama, senang berbagi, kemudian menjadi orang yang rendah hati dengan menyembelih ego kita, menyembelih rasa sombong kita, dan kemudian juga menyembelih rasa ketidakpedulian kita terhadap sesama. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: flow right here.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
0: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
0: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri ya sih?

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

saya Erita Harjanti sebagai Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat 2026 mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: dan podcast. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa Black Otak Group. Bukan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
1: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
2: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
1: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
1: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
2: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
0: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
4: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
5: Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban, Bapak Agama dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
4: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
6: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49 Kabupaten ya. 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
4: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
3: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru

0: sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
1: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balig, berakal, dan mampu melaksanakan.
2: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
1: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
2: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
3: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat.
4: Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa?
3: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
2: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil, maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
5: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
6: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI, Elviana, mengatakan ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
5: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik, tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
6: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
7: 2025 sampai 2026, karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli dari kita juga menurun, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tertunda pelaksanaannya dan terkait.
6: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami @RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gara-gara kamu sih, Mei.
2: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Rustarto kembali bersama Anda pagi hari ini di tanggal 26 Mei 2026. Tentunya berbagai informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi kami, terutama jelang pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Dan kami juga akan membagikan beberapa informasi penting lainnya, termasuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persiapan dari pelaksanaan ibadah haji dan juga kondisi di berbagai wilayah sampai dengan pagi hari ini. Kami akan awali informasinya dari Warta Nusantara Pagi yang kami hadirkan dari Biak.
1: Warta Nusantara.
0: Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori periode 2026-2031 saat ini resmi dilantik. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Roni Lololuan.
2: Ketua Badan Pengurus Wilayah BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Dr. H. Mansur resmi melantik Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori periode 2026-2031 bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada 23 Mei 2026. Dr. Mansur dalam sambutannya mengatakan KKSS terbentuk dengan tujuan untuk membangun silaturahmi dan persatuan, melestarikan budaya dan kebinekaan, serta membangun hubungan dengan pemerintah. Ia menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama KKSS Biak Numfor atas dedikasi dan berharap tetap bergabung dan memberikan dukungan penuh kepada pengurus KKSS Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik. Selain itu, juga menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus KKSS Kabupaten Supiori yang kepengurusannya baru mendapat SK resmi, meskipun telah terbentuk sejak pemekaran Kabupaten Supiori pada tahun 2003. Dr. Mansur berharap pengurus KKSS Kabupaten Biak Numfor dan Supiori yang baru dilantik segera menyusun program kerja, menjaga solidaritas dan kekompakan, serta merangkul seluruh warga perantau untuk bersinergi dengan pemerintah daerah setempat demi mendukung percepatan pembangunan ke arah lebih maju.
3: KKSS terbentuk itu ada 4 hal. Pertama, karena silaturahmi pada laut atau pada upuk. Artinya bahasa misalnya sama-sama berangkat, tapi ada yang beruntung dan ada yang tidak. Yang mampu harus membantu yang belum datang rezekinya, yang sakit harus membantu dari yang sehat dan lainnya. Jadi saya berharap teman-teman di daerah jangan urus politik terus, berbeda terus, berkelahi dari awal sampai akhir. Wal awalu wal akhir. Harus ubah paradigmanya bahwa kalau kita berbeda itu hal biasa. 1-2 minggu sudah selesai lewat. Jadi KKSS itu adalah tempat kita bersama, bukan tempat untuk berseteru terus, berdebat terus. Harus kita membangun silaturahmi, mewujudkan organisasi. Kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2: Sementara Bupati Kabupaten Supiori Herinius Mansoben dalam sambutannya mengatakan warga KKSS telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Biak Numfor dan Supiori selama puluhan tahun, bahkan berdagang dengan ramah dan bersahabat dengan tetangga, mengikuti aturan adat dan ikut menjaga ketentraman. Ia berpesan agar kepengurusan KKSS yang baru dilantik semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah karena kemajuan pembangunan di Biak dan Supiori tidak terlepas dari dukungan seluruh warga KKSS. Selain itu, menjadikan setiap kebijakan organisasi dan tindakan sehari-hari sebagai wujud penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, asal-usul maupun agama, serta menghormati adat budaya dan kebiasaan yang telah lama tumbuh di Tanah Supiori dan Biak Numfor.
4: Selaku pembina organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Supiori, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD KKSS Biak Numfor dan DPD KKSS Supiori yang baru dilantik. Saya berharap kepengurusan baru ini semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Mari kita duduk bersama bicara dari hati ke hati. Karena pembangunan di Biak Numfor dan Sekuri ini tidak akan berhasil tanpa gotong royong. Bapak dan Ibu dari KKSS adalah bagian penting dari gotong royong.
2: Acara pelantikan pengurus baru KKSS Biak Numfor dan Sekuri dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait yang juga Ketua Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Provinsi Papua, Wakil Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Sekuri, anggota DPR Provinsi Papua Andi Firman Majadi dan Yohanes Wakum serta tamu undangan lainnya. Prosesi pelantikan ditandai penyerahan pataka kepada Ketua KKSS Kabupaten Biak Numfor yang baru Mahasunu SIP dan Ketua KKSS Kabupaten Sekuri Naharudin Esos MM.
1: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Nabire. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas menyalurkan bantuan sapi kurban menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dan bantuan ini diharapkan bisa memperkuat kepedulian sosial dan memberi manfaat bagi masyarakat hingga ke kampung-kampung. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Nur Febriana.
5: Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas Kabupaten Nabire menyerahkan bantuan sapi kurban kepada 3 masjid di wilayah Nabire, yakni Masjid Agung Al-Falah, Masjid Al-Huda Kampung Manunggal Jaya, dan Masjid At-Taqwa Kampung Wami Jaya. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Yulianus Pasang yang membacakan sambutan Bupati Nabire mengatakan bantuan sapi kurban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan disalurkan secara adil kepada warga yang membutuhkan.
6: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban kita diajak untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat. Saya berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa sukacita bagi masyarakat penerima serta dapat dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
5: Sementara itu, Basnas Kabupaten Nabire menyebut program kurban tahun ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, namun juga pemberdayaan masyarakat kampung melalui tema kurban berkah berdayakan desa. Selain itu, pemberian hewan ternak dari peternak lokal juga diharapkan mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nabire, Haji Soleman Letsoin mengatakan, program kurban Basnas menghadirkan dampak sosial dan ekonomi sekaligus sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
7: Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan, memastikan setiap hewan kurban didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T maupun masyarakat rentan. Kurban yang Anda tunaikan melalui Basnas tidak hanya sekedar disembeli dan dibagikan, tetapi yang membawa misi pemberdayaan Basnas menerapkan konsep kurban berkah berdayakan desa.
5: Basnas Kabupaten Nabire berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh melalui program kurban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Kali ini kita ke Bovendigul, pemerintah Papua Selatan berencana untuk membuka sekolah luar biasa dan pembukaan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dilakukan di Bovendigul. Agustina Yuniarsi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus pembukaan rencana pembangunan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 di Kabupaten Bovendigul. Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa rencana pendirian SLB di Bovendigul sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proses tersebut sempat mengalami sejumlah kendala teknis termasuk keterlambatan penyaluran anggaran. Dijelaskan sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dana otonomi khusus yang sebelumnya baru dapat direncanakan dan dicairkan menjelang akhir tahun anggaran. Berkat peningkatan sistem perencanaan pada tahun ini, anggaran tahun 2026-2027 sudah dapat ditransfer lebih awal ke pemerintah provinsi sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
9: Di Bovendigul ini memang sudah dipersiapkan dari tahun lalu atau mungkin dari beberapa tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ya, kita mengalami kendala-kendala teknis dan juga keterlambatan dana dan sebagainya. Padahal dananya sudah ada, cuma mungkin transfernya yang seringkali terlambat karena ini kan dari dana khusus. Sehingga sering akhir tahun baru kita bisa membuat perencanaan. Tetapi tahun 2026 ini kita punya dana sudah lebih awal bisa ditransfer ke provinsi sehingga kita bisa membuat perencanaan dan pelaksanaannya lebih awal.
8: Pembangunan SLB ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Selain di Kabupaten Bovendigul, pembangunan SLB juga direncanakan di Kabupaten Mapi dan di Kabupaten Asmat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
10: Pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita, Kabupaten, bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di Kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
8: Menurut Bupati, anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Sementara itu, bagi anak dengan keterbatasan yang memerlukan penanganan khusus, dibutuhkan layanan pendidikan melalui SLB agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan mereka. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Masyarakat adat sepakat menyerahkan hak ulayat pasar Ure Faisei di Kabupaten Waropen, Serui. Kita simak laporan dari Tabina Rumpaidus berikut ini.
11: Masyarakat pemilik hak ulayat pasar Ure Faisei, Distrik Ure Faisei, Waropen, sepakat menyerahkan hak ulayat milik masyarakat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Ure Faisei yang selama kurang lebih satu tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak wilayah pasar Urifaisei, Beni Sawaki, kepada awak media menuturkan, seluruh keluarga pemilik hak wilayah telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah daerah agar pembangunan pasar segera dilaksanakan.
12: Hari ini Pemda bisa dengan sigap, dengan bupati, dengan jajarannya bisa kembali ke tempat ini untuk mengukur kembali untuk rencana dibangun ulang pasar di tempat ini. Tuhan, kami secara pribadi keluarga di sini lokasi pasar ini ada berapa keluarga di dalam, terkait di dalam. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah sepakat untuk mau diserahkan ke pemerintah untuk mau dibangun pasar lagi kembali. Harapan kami kalau boleh dalam tahun ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan untuk berjualan.
11: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menjelaskan, Pasar Urifaisei sebelumnya dibangun pemerintah daerah pada masa pemerintahan terdahulu. Namun pasar tersebut mengalami musibah kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 lalu, sehingga aktivitas perdagangan masyarakat terganggu hingga saat ini. Sebelum kebakaran terjadi, tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayat agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
13: Karena itu, pada saat ini saya sebagai Bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik hak wilayat, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu sekian lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini diserahkan untuk dipakai, bukan hak milik pemerintah. Belum ada pelepasan adat.
11: Franciscus Caverius Mote mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urifaisei. Sementara, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan pasar dua lantai sebagai pasar Nusantara untuk penjualan pakaian dan kebutuhan lainnya demi mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Jelang Idul Adha berbagai persiapan.

Sali Peru, Ketua Basnas Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan Hari Idul Adha ini, kita menjadi hamba yang taat, tapi juga hamba atau orang-orang yang kemudian peduli terhadap sesama, senang berbagi, kemudian menjadi orang yang rendah hati dengan menyembelih ego kita, menyembelih rasa sombong kita, dan kemudian juga menyembelih rasa ketidakpedulian kita terhadap sesama. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Erita Harjanti sebagai Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat 2026 mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah, malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian